Bersama Brodera Riawan, teman terbaik kamu, teman Pro 2, topik menarik yang kita bahas di saat ini jam 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Timur. Bukan hanya sebagai penonton, apa peran anak muda dalam membangun Indonesia? Kita bahas bersama ya sampai di jam 10 waktu Indonesia Timur.

0: tapi diolah jadi barang juga bisa.
1: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
0: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
1: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

kembali bersama Pro 2 Radio Ammon, teman terbaik kami, teman Pro 2. Masih dengan topik yang sama kita bahas terkait dengan bukan hanya sebagai penonton dan bagaimana peran anak muda untuk membangun Indonesia. Tadi ada beberapa peran yang sudah disampaikan. Setelah ini ada peran lanjutan yang harus dilakukan oleh orang muda seperti apa. Tetap bersama Pro 2 Radio Ammon, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu sadar tidak? Idinda tuh suka banget kepo urusan orang.
1: Iya, baru aja tadi dia tanya ke aku soal gaji kamu loh.
0: Hah? Serius? Waduh, itu sih udah kelewatan.
1: Makanya, kadang tidak enak juga. Di kantor kan harus fokus kerja, bukan urusin hidup orang.
0: Betul, kalau terlalu kepo, bisa bikin suasana kerja jadi tidak nyaman.
1: Iya, jadi lebih baik jaga privasi masing-masing aja, biar suasananya tetap profesional.

0: Abah biasanya kapan sih merawat wajah?
1: Bu, biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
0: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
1: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan...
0: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
1: Iya.

Ya, teman Pro 2, saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnawasari.

0: Bersama Brother Rabi Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kami hadirkan informasi terupdate, info Pro 2 untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Informasi pertama yang dapat kami sampaikan, teman Pro 2, Menkomdigi Mutia Hafid menekankan bahwa pemberantasan judi online tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan memerlukan kolaborasi dari seluruh pihak. Peluncuran sayembara gebuk judi ronde 3 dilakukan sebagai bagian dari upaya sistematis dalam memberantas konten judi online di Indonesia. Informasi lainnya, teman Pro 2, Kapolri menegaskan perbedaan seragam dan medan tugas tidak menghalangi TNI Polri menjaga negeri bersama. TNI dan Polri disebut memiliki satu tekad bersama rakyat untuk menjaga dan melindungi Indonesia. Kapolri menyampaikan ucapan Dirgahayu ke-81 TNI 5 Oktober 2026. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menekankan pentingnya mempertahankan dan menegakkan prinsip Most Favored Nation dalam sistem perdagangan multilateral. Pertemuan G20 Trade Ministers Meeting berlangsung 30 September hingga 1 Oktober 2026 di Milwaukee, Wisconsin dengan membahas isu excess capacity, praktik kerja paksa, dan prinsip perdagangan multilateral. Demikian 3 informasi yang dapat kami hadirkan untuk teman Pro 2 di Info Pro 2 untuk pagi menjelang siang hari ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

Tahukah kamu, tubuh kita memiliki banyak hal menarik. Misalnya seperti pada lutut manusia. Dalam lutut manusia, terdapat pelumas yang disebut cairan sinoval. Cairan sinoval ini berfungsi sebagai pelumas untuk sendi dan tendon. Ilmuwan menemukan bahwa cairan sinoval ini merupakan cairan paling licin di dunia dengan konsistensi yang mirip dengan putih telur.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Kembali bersama Pro 2 Radio Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Beberapa hiburan kembali temani kamu semua, teman Pro 2, dengan lagu-lagu pop Indonesia. Yang mau gabung silakan di 0813-5624-5884. Kita sampai jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan untuk kamu yang masih mau request lagu juga boleh ya. Tapi selepas jam 11, lagu-lagu mancanegara.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Masih bersama Prodereri Ambon, teman perdua ada Alesa temani kamu dengan Jadikan Aku yang kedua. Dan setelah itu ada Alvin Jo, Falling in Love in Jakarta. Lagu terakhir di Pro 2 Hits List untuk lagu-lagu pop Indonesia.

teman-teman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

untuk Om Produ ini satu lagu terakhir ya di lagu-lagu Pop Indonesia Produ Hits Lips, lagu-lagu Indonesia untuk kamu. Terima kasih untuk atensinya, kebersamaannya. Sekaligus saya Intan Tono Kota pamit. Kita bakal jumpa lagi di lain waktu. Virginia Noya selainnya akan temani kamu. Jangan kemana-mana, tetap bersama Produ RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akan lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat, nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih, tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, sebicara batu, Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan pun dampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowe ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar. Karena saat ini, anak-anak muda makin semangat bikin souvenir unik, kuliner lokal naik kelas, seni pertunjukan makin dicari, dan fotografer hingga tour guide punya ruang buat terus berkarya. Pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan jalan sendiri, seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk, jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita berseri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Usi yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Usi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah isi. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Usi tahu seng. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dan itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh.

Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

atau dua, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kembali lagi bersama Kopini di sini. Dan selamat siang, selamat beraktivitas buat kamu semua di hari ini, teman Pro 2, di tanggal 5 Oktober ya. Aku menemani kamu nih, teman, dengan berbagai informasi dan hiburan pasti yang bakal menghibur kamu. Yang mau lagunya aku puterin ya, boleh banget seperti biasa di WhatsApp kita, Instagram kita, boleh juga di live chatnya RRI Digital. Hadir di sana teman Pro 2 untuk menemani kamu. Jadi don't go anywhere, stay tuned on RRI Pro 2, teman-teman.

Teman Pro2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro, kecil, dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Ita si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, sebicara betul, Lai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

seluruhnya saling menguatkan. Ketika tempat wisata kita terawat dan bikin rindu, produk kreatif lokal akan terus diburu. Yuk jadi tuan rumah yang bijak dan wisatawan yang bertanggung jawab. Jaga alamnya, hargai budayanya, dan dukung karya lokalnya. Karena saat pariwisata kita bersiri, ekonomi kreatif dan masyarakatnya ikut mandiri.

0: Untung gue ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
1: Aduh Ita, Ita. Sampai oras nih Osi masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin. Kemarin tuh katanya nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sengkala saing dari film-film asing. Yakin?
0: Iyo, beda tau lah Isi. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
1: Nah, itu akan pun beda. Osi tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
0: Hihi, uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
1: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film majo, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh, pasti akan laku. Toh, desainer, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya, makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

teman Pro2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

teman-teman terbaik, teman-teman Pro 2. Setelah ini bakal aku update informasi seputar dunia olahraga. Spesial banget di ruang dengar kamu. Pas banget ya. Jam makan siang, yang belum makan siang, gih makan siang dulu. Jangan sampai telat makannya. Bahaya kalau telat makannya. Dan buat kamu yang mau aku puterin lagunya, boleh kayak biasa di WhatsApp kita, di Instagram kita, pokoknya di mana aja aku bakal puterin ya. Kalau misalnya kamu cepet ya, oke. Oke, jadi saya bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, induksi kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, detail ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh aku kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu par berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Pernah gak sih kamu lagi ngobrol sama teman, terus tiba-tiba dia cerita panjang banget sampai lupa waktu? Nah, bisa jadi kamu sedang melihat aksi yang disebut yapping. Yapping adalah istilah slang yang populer di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Sederhananya, yapping berarti ngomong atau cerita terlalu banyak. Ada tentang hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi jangan salah, yapping nggak selalu berarti negatif. Kadang seseorang cuma sedang antusias buat berbagi cerita, curhat, atau membahas sesuatu yang dia suka. Jadi, kalau ada teman kamu yang lagi yapping, jangan langsung disuruh diam. Bisa jadi, dia cuma butuh tempat buat didengarkan. Yang penting, tetap tahu waktu dan tempat. Kamu tim yang suka yapping, atau tim yang lebih banyak listening?

Nih, teman Pro 2, informasi seputar olahraga kita update dari Kapten Timnas Indonesia Kevin Dixie memastikan dirinya siap 100% nih untuk menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN 2026. Kabar ini ia sampaikan saat konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Dix mengakui sempat mengalami masalah fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama Timnas Indonesia. Meski mengalami kendala tersebut, pemain berusia 29 itu memastikan kondisinya akan siap untuk pertandingan final melawan Thailand. Dix juga mengaku bangga dengan pencapaiannya Timnas Indonesia yang berhasil mencapai partai puncak FIFA ASEAN 2026. Karena menurutnya pertandingan final itu akan menjadi tantangan berat, tapi peluang juga masih tetap terbuka.

Teman, kekayaan sejati sebuah bangsa bukan cuma terletak pada apa yang ada dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mudanya. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti memberi ruang bagi mimpi-mimpi besar, mendukung riset anak bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta memastikan tiap generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

Teman Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting. Tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demam drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul iya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batu sih. Dan ini juga akan pun dampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
2: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Pernah gak sih kamu lagi ngobrol sama teman, terus tiba-tiba dia cerita panjang banget sampai lupa waktu? Nah, bisa jadi kamu sedang melihat aksi yang disebut yapping. Yapping adalah istilah slang yang populer di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Sederhananya, yapping berarti ngomong atau cerita terlalu banyak. Ada tentang hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi jangan salah, yapping nggak selalu berarti negatif. Kadang seseorang cuma sedang antusias buat berbagi cerita, curhat, atau membahas sesuatu yang dia suka. Jadi, kalau ada teman kamu yang lagi yapping, jangan langsung disuruh diam. Bisa jadi, dia cuma butuh tempat buat didengarkan. Yang penting, tetap tahu waktu dan tempat. Kamu tim yang suka yapping, atau tim yang lebih banyak listening?

teman, kekayaan sejati sebuah bangsa bukan cuma terletak pada apa yang ada di dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mudanya. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti memberi ruang bagi mimpi-mimpi besar, mendukung riset anak bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta memastikan tiap generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

Wartawan Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting. Tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan Demang Drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candi visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul iya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, subcara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan pun dampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Pernah gak sih kamu lagi ngobrol sama teman, terus tiba-tiba dia cerita panjang banget sampai lupa waktu? Nah, bisa jadi kamu sedang melihat aksi yang disebut yapping. Yapping adalah istilah slang yang populer di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Sederhananya, yapping berarti ngomong atau cerita terlalu banyak. Ada tentang hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi jangan salah, yapping nggak selalu berarti negatif. Kadang seseorang cuma sedang antusias buat berbagi cerita, curhat, atau membahas sesuatu yang dia suka. Jadi, kalau ada teman kamu yang lagi yapping, jangan langsung disuruh diam. Bisa jadi, dia cuma butuh tempat buat didengarkan. Yang penting, tetap tahu waktu dan tempat. Kamu tim yang suka yapping, atau tim yang lebih banyak listening?

Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3. Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tual, Saum Laki, dan Bulan.

0: ഇവിടെ വേഗം വന്നത് മന്ത്രം വേഗാമത് മൺപ്രഡു ഹൈ ഹൈ ഹൈ സോറി ഒന്ന് കമസ് മഞ്ഞി സ്റ്റേഷൻ ഇവരോട് വേഗം വേഗം സ്ഥലം എഡിസി Senin 5 Oktober 2026 dan hari ini juga merupakan HUT TNI yang ke-81 juga. Selamat hari ulang tahun untuk Tentara Nasional Indonesia dulu ya. Semoga semakin berjaya dan bisa tetap menjadi pelindung untuk masyarakat Indonesia terkhususnya. Amin ya. Dan selanjutnya berdua kali ini kita di Sore Ceria Koryo Nusantara 3 untuk RRI Ambon, RRI Ternate, RRI Lambur, RRI Bula, dan RRI Somlaki. Nanti kita masih menunggu teman-teman dari RRI Somlaki juga ya untuk narasumbernya, karena belum ada kabar sampai saat ini. Mungkin bisa diinformasikan ya untuk teman-teman dari RRI Somlaki, jangan lupa. Dan sudah hadir di studio saat ini ada pemenang Bintang Radio Indonesia RRI Ambon. Ya udah hadir ya, ada Justin, Justin lagu Perisa. Bentar. Justin lagu Perisa dan juga Bathsheba Ruth Sita Liabata. Oke, mungkin bisa disapa dulu.
1: Halo, halo, saya Justin.
0: Oke.
2: Hai semuanya, ini Eva.
0: Masuk ya? Oke. Dan yang pastinya untuk teman-teman berdua semuanya, fans mereka berdua, kayaknya udah gak asing lagi ya dengan Justin dan juga Eva, yang kemarin juga sudah memberikan penampilan-penampilan mereka di hari pertama dan hari kedua. Nanti besok ya tanggal 6 kita juga akan menyaksikan penampilan ketiga mereka untuk membawakan lagu challenge. Oke, sebelumnya Justin, dari bagaimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, baik, puji Tuhan, baik.
0: Baik ya?
1: Baik.
0: Eva, kayaknya suaranya masuk deh ya?
2: Oh.
1: Coba.
2: Halo.
0: Oke.
2: Hai.
0: Masuk ya? Oke, masuk ya. Kabarnya baik, dan mereka berdua ini masih sibuk banget ya untuk tetap latihan, karena kita harapkan mereka bisa lolos ya ke tingkat nasional. Amin. Amin. Untuk mewakili Korea Nusantara 3 pastinya. Ya, pokoknya kita doakan yang terbaik ya.
1: Amin.
0: Oke. Nah, untuk Justin dan juga Eva, apa nih yang bisa kalian sampaikan begitu harapan kalian sebelumnya? Sebelum nanti kita di akhir, tapi di awal dulu. Yang kalian rasakan ketika bisa menjadi juara untuk Bintang Radio RRI Ambon.
1: Oke, mulai dari siapa dulu nih, Kak?
0: Ladies first.
2: Okay. So, pasti Eva awalnya tuh kayak ngerasa, maksudnya percaya aja gitu kan, percaya kepada diri sendiri kalau pasti bisa. Jangan lupa berdoa juga, terus yakinin diri aja, dan ya puji Tuhan menang gitu, senang banget sih pasti.
0: Kalau Justin?
1: Oke, sebelumnya kalau Justin sendiri sih ini kedua kali ikut Bintang Radio. Jadi pertama kali itu jadi apa sih namanya, dorongan juga untuk Justin. Cuman pas beberapa kali untuk audisi tahun-tahun sebelum setelah selanjutnya masih belum ada keinginan untuk ikut, karena kesibukan juga kuliah masih ada di baringan sambil kerja. Cuman di tahun ini 2026 ikut Bintang Radio itu karena sebenarnya sih cari kesibukan tambahan. Tapi puji Tuhan dipercayakan Tuhan untuk bisa lolos dan bisa menjadi juara di Bintang Radio RRI Ambon ini sangat luar biasa. Dan juga sebenarnya harapan dimiliki semua orang jatuhnya ke kita. Jadi kita harus bisa menampilkan yang terbaik sih, itu aja.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Jasin kan kedua kali nih.
1: Betul, kedua kali.
0: Bintang Radio. Kalau Eba nih
2: pertama kali.
0: Pertama kali dan langsung jadi juara ya?
2: Iya, puji Tuhan.
0: Nah. Nyangka enggak sih kamu?
2: Gak nyangka, soalnya baru sekali kan, karena udah sama kakak-kakak yang memang sudah berpengalaman juga. Jadi kayak, ya udah yakinin diri aja, pasti bisa deh gitu. Ya ternyata, ya puji Tuhan.
1: Gong.
2: Ya gong banget.
0: Gong ya. yang untuk Eba nih, yang bisa, yang membuat kamu tuh yakin begitu untuk mendaftarkan diri di Bintang Radio tahun ini tuh apa sih?
2: Jujur, Eva ikut Bintang Radio ini karena Eva ngerasa pas bulan ini Eva free banget, nggak ada kesibukan, cuma mungkin kuliah doang
0: jadi yeah.
2: Ya udah ikut aja dan ternyata wow.
0: Coba-coba ya.
2: Iya, coba-coba aja.
0: Coba-coba berhadiah itu. Nah, menurut kalian apa sih arti kemenangan dari Bintang Radio ini bagi perjalanan kalian sebagai seorang penyanyi? Nah, kalau Eva ini kan udah biasa nyanyi juga, kemudian Justin juga udah biasa nyanyi. Nih, gimana nih?
1: Oke, mungkin aku yang pertama kali ya. Jadi untuk kemenangan Bintang Radio ini untuk Justin sebuah berkat dan diberikan tanggung jawab juga kemenangan tuh. Jadi kita semua tuh kayak Justin berpikir bahwa bukan Justin hanya yang menang sendiri, itu teman-teman yang masuk 10 besar semuanya itu pemenang. Jadi kalau misalnya untuk kemenangan untuk diri sendiri itu sebuah pencapaian yang luar biasa sebenarnya sih. Setelah sekian lama mencoba, coba audisi ini, audisi itu, dan kali ini coba audisi untuk Bintang Radio, puji Tuhan dikasih kepercayaan bisa menjuarai Bintang Radio, itu berkat sih. Tapi untuk kemenangan secara pribadi, kita semua itu pemenang. Untuk finalis, ke 10 finalis itu kita semua pemenang. Itu aja sih.
0: Oke, nah kalau Eba sendiri gimana nih?
2: Ya, sama kayak Kak Justin, soalnya kayak dengan yang Eba biasa ikut lomba, tapi Tuhan juga percayakan Ibu untuk bisa ikut Bintang Radio ini dan juga memenangkan Bintang Radio. Jujur itu wow banget sih, karena Eba tahu Eba pun lawan-lawan juga wow-wow semuanya ya kan? Jadi kayak wow, dengan Eba memenangkan ini juga Eba bersyukur sih, bersyukur banget.
0: Oke, nah Bintang Radio di tahun 2026 sama 2025 ini kan beda nih. Nah kalau Justin kan tahun 2023
1: ya, betul.
0: Karena ikut juga. Nah beda banget nih kan.
1: Beda.
0: Nah gimana nih Justin menurut kamu? Ini kan kamu ikut 2023 sama 2026 beda nih.
1: Iya betul. Jadi sebenarnya bedanya tuh pertama kan waktu itu di 2023 sendiri itu 3 juri. Di juri sama 3 juri. Dan untuk di panggungnya itu biasanya tuh kan kalau kali ini pakai minus one langsung dikirim sama dari pusat. Tapi kalau untuk kali ini untuk yang kemarin itu kita pakai band. Nah pakai band itu kayak Justin merasa lebih enak begitu. Kenapa bisa dibilang enak? Karena bisa nadanya kita bisa sesuaiin. Memang sama sih bisa sesuaiin nada, cuman dengan band itu bisa lebih percaya diri,
0: lebih semangat juga.
1: Iya kan? Betul, lebih percaya diri dan lebih semangat karena diduk disupport sama orang dari belakang saat kita nyanyi, kayak berasa di panggung-panggung besar gitu. Itu aja sih kalau dari Justin.
0: Oke, okay, dan prosesnya juga kan kayak lebih panjang gitu.
1: Betul.
0: Nah kalau Eben ini kan baru aja ikut nih, baru aja ikut dan harus melewati beberapa proses sehingga bisa nanti kalau Tuhan sayang ya lolos ke nasional gitu kan. Nah ini proses-proses yang kamu jalanin ini menurut kamu gimana Eba? Apakah memang biasa saja kah? Ataukah memang agak sedikit ruwet gitu?
2: Sejujurnya agak ruwet kayak kakak bilang. Soalnya apalagi jujur Eba dari kecil kan gak terlalu dengar lagu-lagu Indo jujur. Jadi menurut Eba untuk ngenakin lagu Indo agak sedikit parah banget dan harus hafalin juga. Karena kan waktunya gak banyak kan.
0: Mepet ya.
2: Mepet banget. Jadi Eba memang susah sih.
0: Oke. Okay. Nah kalau Justin sendiri gimana nih?
1: Kalau Justin sih sebenarnya harus banyak lagi preferensi lagu harus dipelajari biar jangan monoton aja sih. Jadi sebenarnya tuh tiba-tiba juga enggak, cuman Justin sebenarnya sudah tahu, memang sudah sering-sering searching untuk dia punya pilihan lagu. Cuman untuk cari lagu yang karakter sesuai sama Justin itu agak susah. Jadi cari yang sebenarnya bisa mengeluarkan karakter dari Justin. Nah mungkin di lagu yang kali ini enggak tahu, Justin menurut Justin ini sudah yang terbaik untuk Justin, tapi ya biasa haters banyak lah kak. Jadi kita.
0: Oke, oke, oke. Dan kemarin kau udah melewati tahap di Satker, udah juara kan kalian. Kemudian sekarang ini kan kalian masih dalam proses untuk tingkat Korwil. Di tanggal 29 September kemarin kan udah di putaran pertama untuk lagu Pop Indonesia.
1: Pop Indonesia betul.
0: Kemudian kan kemarin tanggal 1
1: putaran
0: putaran keduanya lagu daerah. Ya. Nah, besok nih kan.
1: Iya, besok.
0: Besok nih ya. Nah, menurut kalian ini kan juga udah direkam udah kan. Jadi, ya menurut kalian besok nih penampilan kalian seperti apa nih ya? Udah kalian lihat juga.
1: Kalau dari Justin sih, ya yang penting sudah menampilkan yang terbaik. Justin rasa kayak apa yang sudah Justin persiapkan, yang sudah Justin lakukan, itu yang terbaik dari Justin. Untuk, ya, untuk Ambon sih, walaupun banyak hujatan, tapi tetap harus menunjukkan yang terbaik untuk Ambon.
0: Oke. Okay.
2: Ya, Ibu juga sama sih. Ibu percaya diri aja dan ya udah percaya apa semua hasil yang nanti keluar. Bersyukur aja karena itu berarti sudah ini sama Tuhan, gak sama Tuhan ya.
0: Oke. Nah, biasanya kalau kalian tuh sebelum tampil menjaga kualitas suara kalian, kemudian dalam kondisi kurang fit itu seperti apa sih?
2: Kalau Eba gak banyakin minum air es aja sih, sama kalau setiap pagi tuh harus vocal warm up biar suaranya lebih.
0: Oke.
2: Itu aja sih
0: kakak. Nah kalau Justin gimana?
1: Kalau Justin sih,
0: kamu ini kan sering sakit-sakitan.
1: Iya, sering sakit.
2: Tadi sih
0: iya,
1: betul. Iya, betul. Terus kalau Justin mungkin karena apa namanya kondisi tubuh memang kurang fit, sering kurang fit. Terus jadi Justin tetap jaga makan, biasanya jaga makan, rajin minum obat. Terus kalau kosong, ada waktu kosong tuh biasanya Justin kayak nyanyi satu lagu, dua lagu, kayak coba lagi. Terus sering apa namanya latihan-latihan juga kayak olah vokal kecil-kecilan. Biasa kayak gitu juga sih.
0: Oke. Nah, waktu kemarin di tingkat Satker itu kan kalian lagu-lagunya di
1: diundi
0: kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, diundi. Nah, ada kekhawatiran gak sih dari kalian? Kalian kan dapat lagi kalian
1: ya,
0: nah,
1: betul.
0: Gitu. Nah, gimana nih?
1: Khawatir, takut jangan sampai pas diundi lagunya tidak sesuai dengan apa yang kita persiapkan. Hmm. Puji Tuhan ya, dapat lagu yang memang ya
0: yang
1: sudah
0: tahu.
1: Sudah yang dipersiapkan. Tahu. Ya, betul. Oh,
0: okay. Jadi ada beberapa lagu yang tahu.
1: Iya, ada beberapa lagu yang susah sekali untuk dipelajari.
0: Nah, kalau Evan sendiri kemarin gimana?
2: Aku panik banget sampai kayak harus ngerayu kakak panitia yang lain buat
0: iya padahal nggak bisa ya
1: iya harus sesuai jadi kalau udah dapet ini udah itu aja
2: tapi kan puji Tuhan wow dapet yang sudah banyak
0: jadi kayak wow iya kan harusnya kayak gitu ya soalnya nih kalau di tingkat nasional juga lagunya semuanya bakalan diundi jadi kita kan harus latihan sekalian gitu
1: ya
0: membuat mental kalian lebih tambah kuat lagi gitu. Iya. Nah, besok ini kan penampilan dari kalian berdua, kemudian juga teman-teman perwakilan dari RRI Langgur dan juga perwakilan dari RRI Ternate. Yeah. Nah, harapan kalian gimana nih untuk penampilan itu?
1: Kalau harapan Justin ke depan sih semoga masing-masing kota bisa mempersiapkan dia punya kesiapan yang luar biasa, menampilkan yang terbaik, terkhususnya RRI Ambon. Mungkin teman-teman semua juga jangan lupa dukung kami dengan cara vote juga kami masing-masing di RRI.id itu. Kalau misalnya salah satu vote dari kalian itu sangat membantu untuk kita. Itu aja sih. Yang penting semangat bertanding. Kita semangat bertanding.
0: Harus semangat bertanding ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau Eba ini kan kayaknya udah nyanyinya dari kecil banget ya. Nah, itu di support sama orang tua atau memang ada dari orang tuanya sendiri yang punya bakat nyanyi turun ke Eba gitu? Oh,
2: kalau dari orang tua, bukan musisi sih, tapi memang bisa nyanyi. Apalagi kan papa pendeta ya, jadi bolehlah nyanyi-nyanyi dan memang dari kecil juga papa sama mama tuh suka banget kasih dengar Eba lagu-lagu kayak Maria Carey, Whitney Houston gitu. Jadi Eba memang otodidak gitu ya dulu, ajar sambil dengar lagu-lagunya mereka. Jadi sampai sekarang deh kayak gitu.
0: Ya. Nah kalian sebagai seorang penyanyi pernah gak sih punya rasa tidak percaya diri begitu?
1: Pasti.
0: Oh iya?
1: Iya, apalagi kalau untuk percaya diri itu sebenarnya bisa kita bangun, sebenarnya bisa. Cuman dari luar kayak ada serangan-serangan yang adalah pokoknya.
2: Please people be nice.
1: Iya, jahat banget orang-orang.
0: Ini gimana? Ini curhat gitu?
1: Iya, ini sedikit curhat.
0: Betul, sedikit curhat. Karena semua penampilan kalian kan sekarang udah di share ke media sosial.
1: Iya, betul.
0: Kan? Jadi makanannya publik gitu kan. Jadi kalau ada yang nggak suka, kalau ada ini biasa, itu biasa.
1: Iya.
0: Iya kan. Jadi namanya. Bintang tuh kan harus ada support dari bawah yang gak enak gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan kalian bisa memberikan yang terbaik gitu biar mereka juga lihat, oh iya ternyata mereka tuh keren-keren banget gitu kan. Nah kemudian latihan vokal kalian, pernah gak sih kalian ikut les vokal gitu atau memang hanya otodidak doang?
1: Otodidak sih.

0: Okay.
1: Ya, gitu.
0: Biar ngilangin rasa gugup kamu.
1: Iya, betul. Ngeliat atas kepala orang aja, enggak usah lihat orangnya. Atasnya doang.
0: Iya, tapi senyum kamu bagus loh, Jessy. Enak lo Eva gimana?
2: Kalau Eva juga, apalagi kalau lihat orang-orang banyak nih ya, Kak. Itu pasti udah deg-deg-deg ser gitu. Tapi jujur ini agak lucu, tapi Eva biasanya kalau ngilangin gugup-gugup kayak gitu, Eva biasanya ambil kayak apa? Aqua dingin, gelas atau botol gitu kan udah dingin nih.
0: Iya, iya.
2: Biasa pegang. Diremes-remes gini aja, jadi kayak jangan gugup gitu.
1: Oke, oke, oke.
2: Iya, kalau nyanyi memang harus lihat di atas. Mm-hmm,
1: atas gitu, kepala orang itu.
0: Iya. Oh iya, biar oh iya ya,
2: gue kayak masih takut buat natap jadi kayak
1: takut kelihatan sama orang.
0: Kalau kalian nggak bawa pasangan masing-masing aja biar natap atau fokus tuh ke dia doang.
1: Jangan
0: gitu.
1: Dong, Kak, jangan jangan.
2: Itu malah lebih malu.
1: Lebih malu.
0: Itu malu apa kalian tuh takut ketahuan gitu kan? Jadi yang lain, oh ternyata dia udah.
1: Iya.
0: Nah, di era TikTok, Instagram dan juga YouTube ini kan. Nah, apakah media-media sosial ini nih membantu atau justru bisa menjadi tekanan bagi penyanyi-penyanyi muda seperti kalian ini?
1: Sebenarnya sih untuk platform, semua platform sih ya. Kalau misalnya Instagram, TikTok itu sebenarnya dibuat untuk kita bisa menyalurkan bakat. Hasil-hasil lomba, kegiatan-kegiatan kayak rutinitas in my life lah. Cuman kalau untuk merasa tertekan sejauh ini, komentar yang paling hate banget tuh kayaknya di TikTok deh, Kak. Iya, betul. Komennya tuh geram banget. Pengen kubunuh orang. Enggak boleh. Kita harus profesional, kita harus bisa.
0: Biasanya yang enggak suka banyak, ya, mungkin karena mereka nggak mampu gitu kan, ya atau mungkin juga para para peserta yang nggak lolos mungkin juga,
1: bisa jadi,
0: iya dan pokoknya kalian berenam perwakilan dari RRI Ambon, RRI Ternate dan RRI Ternate sama RRI Langgur, pokoknya udah yang terbaik,
1: betul.
0: Ke-6-6-nya udah juara. Karena udah juara di daerah masing-masing. Jadi pokoknya udah jadi juara di hati kita semuanya.
1: Iya, betul.
0: Iya, jadi gak boleh lah ya saling
1: betul, jangan jahat-jahat guys.
0: Iya, apalagi fansnya masing-masing.
1: Iya, betul.
0: Untuk fansnya kalian berdua gak baik-baik semua ya.
1: Iya, puji Tuhan baik semua.
0: Salah satunya kakak juga nih. Fansnya kalian berdua. Nah, kemudian kalau menurut kalian berdua, anak muda yang sekarang sedang mendengarkan dan sebenarnya punya kemampuan yang bernyanyi juga, tapi masih malu untuk tampil. Nah, ini yang pengen kalian katakan kepada mereka tuh apa?
1: Oh, oke. Okay. Jadi, untuk teman-teman semua yang punya bakat bernyanyi, sebenarnya tuh, pertama Jasin juga kayak gitu. Berpikir bahwa, kayaknya ini gak bisa nih, kayaknya ini sih yang bisa. Banyak lawan, harus. Ya, itu namanya kompetisi. Kalau teman-teman mau, jangan pernah pendam bakat kalian guys, karena siapa tahu bukan saat ini, mungkin akan datang teman-teman bisa jadi bintang pada waktunya. Jadi teman-teman harus rajin berlatih. Apapun itu, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan, lomba-lomba, teman-teman masukin diri aja, percaya diri. Intinya percaya diri nomor satu. Kesekian yang lain tuh nggak usah diperdulikan. Apapun kata orang, yang penting teman-teman percaya diri, punya kemauan untuk maju. Ya udah, gas. Udah gas, itu aja sih.
2: Sama dengan Kak Justin saja.
0: Sama ya.
1: Nice, intinya kayak gitu ya.
0: Iya, pokoknya intinya. Pokoknya intinya tuh kalian harus memberikan yang terbaik.
1: Iya. Percaya diri itu
0: percaya
1: penting.
0: Percaya diri aja gitu kan. Kemudian kalau kalian berdua ini udah jadi pemenang di RRI Ambon khususnya tahun 2026. Nah, skill apa yang paling ingin kalian kembangkan selanjutnya?
1: Wah. Kalau untuk itu sih pasti kakak. Kalau untuk pengembangan kita punya diri masing-masing itu pasti. Ya bukan berarti kita juara, kita berhenti untuk latihan, berhenti untuk mencoba. Terus berharap kalau misalnya nanti ada event-event yang bakal datang lagi, itu pasti nanti kita akan coba lagi apapun itu. Betul.
2: Betul banget.
1: Kalau Eva? Nanti kalau misalnya ada event atau apa yang Eva akan lakukan.
2: Tadi bukannya pertanyaan skill ya?
1: Terus. Kalau dari Justin itu seperti itu. Kalau misalnya apa yang nanti dilakukan, bukan berarti kita sudah dinobatkan.

0: diposisikan sebagai pemenang bukan berarti terus stop atau berhenti untuk latihan. Tetap harus semangat latihan, dan kalau misalnya ada perlombaan-perlombaan next lagi, mungkin kita akan bakal coba lagi.
1: Jangan berdoa, guys.
0: Yap, berdoa.
1: Tapi semua lomba kalian ikut aja.
0: Iya, yeah, betul.
1: Dan kalau kalian sendiri yang punya target gitu, punya keimpian gitu untuk industri musik, secara serius gitu kan, misalnya bisa buat single atau album gitu, saya udah dulu deh.
2: Ya, jujur ibu juga pengen banget, tapi mungkin karena ini memang hebat di Indonesia, jadi pasti sudah masuk ya, pasti sudah pasti di industri musik Indonesia. Cuman kalau memang Tuhan berkenan, ibu pengen banget go internasional juga, jujur, amin. Ya, dan juga pengen banget bikin single, kalau bisa langsung album deh, R&B harus. Ya,
0: kalau untuk Justin sih, dari yang kecil-kecil dulu kali ya, biar nanti bertahap. Ya. Kalau Justin tuh, keinginan bisa masuk dunia industri musik tuh mungkin lewat ajang-ajang pencarian bakat seperti yang sudah banyak ada di Indonesia, kayak Indonesian Idol, The Voice Indonesia, The Icon yang baru masuk. Nah, itu mulai dari tahap-tahap kecil dulu. Tapi memang sama juga sama ya, harapan yang paling besar itu go internasional. Kalau misalnya Tuhan berkehendak, ya gas apapun itu. Oke. Iya, yeah, dia kan mantan dari Bintang Radio. Iya, yeah, betul.
1: Oh ya?
0: Iya, yeah, amin, amin, amin. Semoga kita dapat kuota kayak kemarin. Dia kan.
2: Sudah buka pendaftarannya.
0: Oh sudah. Oke.
2: Ya udah di chat.
0: Nice. Iya, yeah, betul. Amin, amin, amin, amin, amin. Oke, okay, jadi kalau untuk Justin, kalau sudah Tuhan berkehendak dan Tuhan berizinkan di tahap seperti itu, yang pertama, jangan lupa Tuhan. Yang kedua, rendah hati. Itu kunci. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita capai, karena Tuhan tuh bisa patahkan semuanya sih, kayak oh dilihat nih, oh anak nih sombong, udah dikasih berkat, tiba-tiba langsung dia berubah. Oh bisa. Jadi kita intinya cuma dua, takut akan Tuhan, rendah hati, itu aja.
2: Eba juga kayak gitu juga, apalagi harus banyak-banyak berdoa ya. Memang Eba harus banyak-banyak berdoa sih, jujur. Karena Tuhan tuh baik banget, suka sih katong talenta yang ini kan. Jadi harus lebih memperlambakan lagi agar menjadi berkat gitu. Katong pun diri sendiri.
0: Iya, betul.
2: Ya, jadi itu aja.
1: Kemudian,
2: genre musik
1: nih yang paling kalian
0: suka. Kalau Justin, mentok-mentok pop doang, tapi suka yang pop mellow, kayak lagu-lagu sedih itu. Oh, iya. Kayak suka sekali lagu sedih.
1: Kamu kayaknya juga mellow kali
0: ya. Jadi untuk genre musik sih, R&B suka, pop suka, jazz juga suka. Lagi suka-suka jazz-jazznya. Keren. Ya. Lebih, kalau untuk sekarang belajarnya itu tiga genre itu aja sih, Kak, bahasa sekarang, sampai sekarang. Pop, jazz, R&B. Itu aja.
2: Kalau Eba, iya, sumpah R&B. Tanpa R&B kayaknya Eba susah hidup, kakak. Jujur, satu hari harus denger, biarpun satu harus banget R&B, gospel. Ya udahlah, gospel kan jadinya R&B gitu. Terus kayak Eba juga denger pop, karena Eba juga suka Michael Jackson. Oh my god. Michael Jackson sama Mariah Carey itu, aduh, my parents. Oke. Okay. Iya, betul. Iya. Betul banget, kakak. Sumpah.
1: Kalau misalnya nih, kalian berdua saat ini kan udah, ya pokoknya awal yang tahu bahwa kalian ini bisa nyanyi tuh selain orang tua?
0: Kalau Justin tuh karena sering nyanyi, sebenarnya tuh orang tua nggak tahu kalau Justin bisa nyanyi. Iya betul. Jadi ceritanya tuh waktu pas biasa kita penyanyi-penyanyi kamar mandi lah, orang orang bilang penyanyi-penyanyi kamar mandi. Pas ada tetangga putar lagu, masih ingat itu kakak Mita Talha tuh punya lagu. Nah langsung kalau waktu itu yang Justin dengar tuh rindu hati ini seakan pernah menghabis. Nah Justin bersenandung di kamar mandi, bersenandung, papa bilang cepat, ini terlambat. Tapi bilang ya oke, tapi masih bernyanyi. Nah mungkin papa notice, papa pas mungkin papa nggak pergi betul-betul pergi, dengar dulu Justin nyanyi, bersenandung bernyanyi. Iya betul. Terus langsung besoknya tiba-tiba papa beli salon, mic langsung papa taruh di depan TV.
3: Wow.
0: Luar biasa. Iya langsung dari situ langsung papa bilang coba menyanyi lagu yang kemarin nih, si menyanyi itu lah. Oke pak, langsung papa dengar. Nah itu dari situ papa, mama, dua saudara, om, tante semuanya tahu. Nah dari situ mulai mereka tahu. Iya dari situ mulai nyanyi terus. Betul papa pakai papa punya karaoke. Senang sekali papa, luar biasa. Wow. Love you papa.
3: Langsung.
0: Iya masih ingat. Itu waktu itu Justin kelas 3 SD. Pertama berani untuk nyanyi kayak bersenandung tuh. Iya, bersenandung kecil-kecil tuh kelas 1 kelas 2 tuh masih bersenandung kayak enggak tahu kan arahnya kemana. Tapi pas dengar lagu tetangga putar lagu Rindu Hati kayak coba nyanyi. Tiba-tiba mungkin papa dengar dari luar. Nah, sampai sekarang masih ingat lagu itu.
3: Iya, udah mulai di ini lagi.
0: Iya. Iya.
3: Enak banget jujur.
0: Betul, lagu itu memang bagus.
3: Juga suka. Real.
0: Kakak Mita terima kasih.
1: Iya, kalau enggak salah kemarin Kak Mita juga lagi nyanyi virtual.
0: Iya, betul.
1: Kalau gitu juga kan ada salah satunya.
0: Rindu Hati.
3: Kalau Eba, orang selain orang tua, kayaknya Eba juga bingung ya. Soalnya pas biasanya papa suruh nyanyi aja langsung di gereja gitu. Jadi kayak mungkin gak ada gitu. Soalnya kayak langsung Eba nyanyi, jadi orang semua tahu deh gitu. Kalau Eba bisa nyanyi kayak gitu. Kayak gak ada yang cerita spesial kayak kakak gak ada. Soalnya langsung kayak nyanyi, oke maju langsung. Langsung aja, biasanya di gereja gitu.
0: bisa betul.
1: Langsung Eba nyanyi.
3: Iya, Eba langsung nyanyi aja kok.
1: Eba nyanyi ya, Papa.
3: Iya, hari Minggu. Iya, biasa.
0: Keren. Langsung ditodong. Benar-benar langsung ditodong. Nyanyi.
1: Iya, kamu
3: enggak boleh salah. Kan dulu kan biasanya di jemaatnya Papa, Mama kan pengasuh juga. Jadi biasanya panggil anak-anak SMTPI gitu buat kayak nyanyi bikin vokal grup gitu. Jadi kayak biasanya nyanyi bareng, soalnya di bass solo biasanya nyanyi bareng. Gitu.
1: Nah, kalau menyanyi inspirasi kalian tadi kan juga
0: Iya. Kalau dari Justin sih sangat suka Bung Glenn. Lagunya tuh menyentuh hati, terharu. Kadang kalau galau biasanya putar Bung Glenn pun lagu. Iya betul, sangat mengidolakan.
3: Maluku. Jujur, Eba juga suka Om Glenn sih. Om Glenn kayak wow.
0: Kalau misalnya Justin selain kalau kakak Glenn suka.
3: Ini om kakak.
0: Kalau misalnya penyanyi untuk nasional sih itu siapa sih namanya? Afgan.
3: Afgan. Ini itu bisa aku juga sama Raisa kakak.
1: Kalian bisa ambil dari
0: feelnya rasa. Jadi kalau kak Afgan tuh kan dia biasanya kan tipikal suaranya kan halus, lembut. Yes. Jadi kayak rasanya tuh kayak nyampenya ke kita. Yes. Terima kasih cinta. Itu keren banget.
3: Kalau Eba sih kalau dari Raisa, soalnya Eba suka banget sama Raisa. Kalau Raisa tuh falsetnya tuh gacor banget sih. Wow banget. Terus kayak falset yang kayak airy gitu. Airy tuh kayak udara aja gitu. Kayak aura gitu.
0: Iya.
3: kayak gitu-gitu loh.
0: Oh, keren. Keren
1: ya.
0: Keren.
1: Nah, kalau dikasih kesempatan. Ya, enggak kan, baru pengen
0: duit. Kalau Yasin duluan nih. Jadi kalau misalnya untuk Yasin, karena memang orangnya enggak ada, sebenarnya tuh pengen banget Bung Glenn. Iya, waktu itu terakhir ketemu Bung Glenn tuh di Saparua waktu pas Patimura. Itu waktu pas Patimura. Iya, itu terakhir sebelum Bung Glenn. Iya. Jadi kayak Bung Glenn waktu datang ke Saparua kayak pengen sekali. Iya, belum kesampaian. Itu masih kecil sekali.
1: Iya,
0: sekarang
1: udah enggak ada.
0: Kamu
1: pengen
0: jadi
1: sama
0: kalau iya, kakak Afgan. Oh, kalau penyanyi Maluku otomatis sudah pasti juri kita tersayang, kakak Beto Habibu.
1: Oh, okay.
0: Pengen sekali. Amin.
3: Oke, kalau hebat penyanyi Maluku ya kakak, itu pengen banget duet sama kakak Dodi. Dan udah sih kakak duet sih.
0: Oh sudah.
3: Soalnya waktu itu kan kita sama Ibu punya grup nyanyi kakak-kakak Ismansam. Tuh kita bikin grup, terus kita diundang ke acara apa gitu, di lapas lagi, di lapas. Terus ada Dodi juga, ada artis yang lain. Terus kayak pas waktu itu aku kan kesel banget ya sama Dodi. Kayak wow, dia tuh wow sih. Terus aku pas muda kan kakak. Terus kayak dia tuh nyanyi, aku udah ngereok, udah wow gitu-gitu. Dari pas dia datang aku udah gini-gini, kayaknya dia notice aku gitu. Pas dia nyanyi dari awal juga, akhirnya dia datang ke tempat duduk kita, langsung dia ajak aku nyanyi.
0: Keren.
3: Danke.
0: Iya.
3: Barengan.
0: Keren. Keren ya, Mbak. Lebih banyak 99% kritik, 1% mendukung. Ya. Iya, betul. Oke. Betul. Kalau dari sisi Justin, sebenarnya kalian harus nonton kita langsung sebenarnya. Harus datang langsung nonton langsung. Jadi sebenarnya ada yang tadi Justin bilang 99% head, 1% mendukung. Kayak dia udah kritik tapi membangun, jadi kita bisa terima. Itu bagus. Jadi kayak motivasi untuk Justin. Oh, ini harus dikurangin, ini harus ditambah lagi, masih kurang di sini. Nah, itu bagus. Cuman kayak kenapa orang-orang yang suka terus ngejudge, minimal bisa nyanyi lah. Kita semua orang semua bisa nyanyi. Tapi dia punya nilai-nilai masing-masing ada. Jadi kalau yang ada dengar sekarang yang suka menghujat kita, gini ya. Sebenarnya enggak apa-apa hujatlah. Terima aja. Cuman minimal tahu dulu lah. Cari tahu dulu nih orangnya gimana dulu. Minimal tahu dulu. Ini orangnya gimana? Apakah dia bisa nyanyi atau tidak? Kan gak mungkin ada yang komen gini. Maaf ya kak, aku tambah sedikit. Ada yang komen gini. Maaf bertanya, ordal kah? Orang dalam kah? Ku bilang, bukan orang. Kalau misalnya orang dalam, gak perlu kita audisi. Tahap 1, tahap 2, setahap-tahapnya itu kita gak perlu audisi sama sekali. Kalau orang dalam ya udah, lolong-lolong aja masuk. Tapi ini dari 72 loh guys, 72 orang. Kita di audisi satu-satu. Dan kebetulan hari itu pas aku tiga terakhir. Undianku tiga terakhir. Jadi kayak audisi itu sebuah tahap yang sebenarnya harus kita lewati. Bukan langsung kayak kalian dengan gampangnya, ini siapa sih yang lolosin dia? Tanya kakak Beto juri. Dia beliau yang dengar langsung. Dia punya karakter, dia punya penilaian masing-masing untuk karakternya, rasanya. Jadi setiap peserta itu pasti punya poin-poin lebih. Jadi beliau tidak mungkin masukin kita ke top 10 finalis Bintang Radio RRI Ambon itu bukan karena orang dalam, bukan karena beliau kenal. Beliau sudah sebelum kita lomba pun, beliau sudah bilang, ini bukan karena ada orang yang pernah ini, pernah itu, enggak ada latar belakang, tidak ada melatar belakangnya. Iya, betul. Kakak itu aja kita sering dengar lagunya doang. Sering dengar, iya lagunya, ketemu orangnya jarang, tiba-tiba orang dalam kok bisa. Orang-orang enggak, tapi enggak apa-apa sih. Oh, oh. Untuk apa dia tahu kita? Enggak penting, kalau misal sesama artis, iya, oke. Sesama penyanyi, oke. Tapi ini kan kita masih anak-anak. Nah, tugasnya dia tuh membimbing, mengarahkan. Iya. Jadi kalau misalnya head-head komen ini sebenarnya, ya udah, intinya tuh datang aja langsung denger. Betul. Beda di sound, beda secara visual, iya, sama beda langsung secara nyata.
3: Jujur, kayaknya Tegas tuh udah bilang semua ya, isi-isi hati, jujur, iya.
0: Betul, sakit hati.
3: Iya, sumpah. Dan jujur ya, hati mungil banget, yupi banget mentalnya. Jadi gue sempat baca, cuman ya tau dong memang menghujat. Tapi ya udahlah, karena kalian juga gak tau ya gue gimana aslinya. Makanya kamu datang di sini sekarang, dengerin gue nyanyi. Apa sih itu? Sing suka. Kayak apa banget?
0: Kayak bikin mental down. Pertama tuh mental down.
3: Gak suka kalau memang mau kritik, bahasanya yang baik deh.
0: Iya, bisa diterima. Ya,
3: bisa diterima kok asal bahasanya baik.
0: Sebenarnya Jason juga sih mau lihat kakak, demi Tuhan, dikirim. Masanya tuh mereka tuh kan, kan pada pencarian itu kan langsung namanya tertera kan. Itu langsung masuk ke akun. Iya. Jadi pas di search itu kan nama kita kan muncul, otomatis langsung ke akun sosial media kita. Nah, dari situlah mereka, bukan di komen langsung, ini mereka kirimin langsung komennya ke pribadi. Gimana gak emosi? Lagi kerja nih kak, lagi kerja tiba-tiba ting ting ting ting ting ting ting ting. Ini apa sebenarnya? Wih, pas dicek head comment semua. Itu makanya bikin gak mood. Betul. Amin. Kalau untuk Justin, gak mudah dan luar biasa.
3: Wow.
0: Iya, alasannya kenapa? Karena untuk proses yang begitu panjang, mulai dari tahap audisi, kemudian kita ke putaran 1, putaran 2, putaran 3, itu gak mudah. Proses ada pengorbanan di balik semua itu. Kemudian kenapa luar biasa? Karena Justin rasa dengan apa yang sudah Justin lewati, sudah diberikan tanggung jawab, luar biasa itu karena udah juara, dihujat, tapi tetap luar biasa. Itu aja sih untuk Justin.
3: Ya, kalau Eva mah dua ya katanya. Grateful sama faithful, anjay. Soalnya Eva tiba-tiba keinget sama liriknya Angels Brought Me Here. Ya kan?
0: Yeah.
3: Jadi ya udah. Memang Eva sangat bersyukur ya, karena Tuhan mau kasih Eva talenta ini dan Eva bisa memperlambakan dan menjadi berkat juga. Eva sangat bersyukur, makanya Eva merasa sangat grateful. Terus kayak gimana ya, kepunya berkat Tuhan tuh wow banget anugerahnya. Jadi Eva bisa lolos dan juga Eva bisa ya sampai di tahap ini, proses-prosesnya juga Eva sangat bersyukur ya. Jadi yaudah, semua serahkan pada Tuhan nanti besok hasilnya gimana, yang penting selalu melakukan yang terbaik.

0: Okay. Aman. Siap. Iya, benar. Hasilnya berpikir ya. Ih, udah mau 2 minggu. Belum dikirim hasilnya. Terima kasih.
1: Amin.
0: Oke, nanti diusahakan ya. Sama-sama, kakak.

0: Bye, semuanya.
1: Sore Ceria, acara siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 bersama RRI Ambon, Ternate, Tumpeng, Saum Laki, dan Bulan.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Kualitas bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman Produa, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang dikeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Ini betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke, dan di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowi, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Assalamualaikum kembali masih teman teman berdua semuanya dan informasi-informasi terupdate di malam ini yang paling infokan untuk kamu. So don't go anywhere, on stay berdua FM Ambon, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri. Biasanya dilakukan untuk menggerak imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: Teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu seng. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas suntik-suntik film tuh, pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh, dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya, makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Masih bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pengantri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita. Karena kebahagiaan terbesar bagi mereka adalah melihat anak-anaknya tumbuh menjadi manusia yang berguna.

0: Teman Pro 2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban, begitu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih free lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi free lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermanfaat. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: Jum, setau kaseng, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Setau kaseng.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu toh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah, sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri dan sejahtera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kamu semuanya yang stay tune di Pro 2 Ujung Ambon. Dan saat ini kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat di edisi hari ini, 5 Oktober 2026. Tetapi Pro 2 Ujung Ambon, teman terbaik kamu.

ke acara favorit kamu, program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, teman-teman, ini ditemani sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu barusan. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bukan Bodis dan Jogja Yoga Food yang baru rilis single terbaru ini mereka nih. Wah, kira-kira betul seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu mungkin boleh ya. Kita seru-seru juga, kita ngobrol-ngobrol bareng buat kamu yang pengen ngobrol bareng langsung bisa pamit aja di live YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Sebentar lagi kedepan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol jadi pas buat kamu tetapi MLC ya, abis ini bakal balik bersama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live.

0: Halo, sini Rizik Lestet. Masih barengan sama Edi Taman yang menunggu di malam hari ini, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka. What's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue panggilnya harus Bukan Grace dong, di sini dong.
1: Bukan Grace, Grace aja kali ya.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace siapa ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih gitu.
1: Kok mirip mukanya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener kayak Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
1: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
1: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sempat kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuma kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh pesendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Bener,
1: makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
1: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji, Aji Kor.
0: Oh.
1: Dia yang bikin lagu-lagu nggak dulu, kasih tau mana lagu-lagu yang lama juga.
0: Okay.
1: Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerikanya tuh sih, jadi kayak sebenarnya dengan sebagainya, cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplore. Makanya kita gitu deh bikin gitu.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hip-dut gitu ya berarti ya?
1: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hip-dut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin agak hip-dut pada umumnya.
1: Iya.
0: Berada kan.
1: Benar-benar.
0: Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka. Yoka Musik. Yoka. Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan. Halo gitu kan ya. Suaranya deep banget gitu. Terus kayak suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
2: Ustaz, baik bro.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
2: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Brian.
0: Gokil.
2: Udah mulai kan?
0: Bener. Ya. Lu 5 SD dengerin Riz Brian.
2: Lagunya yang Dead Stick kan?
0: Iya, ada. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Riz Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah? Gitu gue merasa itu. Karena Riz Brian kan sudah bisa dibilang baru kemarin ya kan?
2: Iya.
0: Oh, berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Riz Brian.
2: Yes, Riz Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Riz Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue pengen,
2: kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
2: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih, SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau, dan lagu-lagu old itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu, dan dia kayak berani gitu, ya walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu.
0: Ya. Alright. Berarti apa singles? Lu udah punya single atau belum?
2: Udah.
0: Oh, udah punya single. Kapan?
2: Iya.
0: Singlenya apa?
2: Namanya ada Pulau Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop.
0: Oh, I see.
2: Kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya gitu kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
2: Oh iya.
0: Iya kan. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
2: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
2: Awal itu di Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
1: Yoka,
0: silakan.
2: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Haji.
0: Oke. Okay.
2: Produser. Ya. Ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu, gue coba denger. Asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
2: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan nanti ya seru gitu.
0: Yeah, benar-benar. Ini genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang benar-benar basic hip hop rap gitu kan.
2: Iya.
0: Yeah. Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
2: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan gue bringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Oh iya. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi kali kedua lo ya kerjasama sama yes. Si produsernya Ajikor ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ini pertama kali lu ketemu dan diajakin buat bikin lagu hidup tuh gimana ceritanya dari image lu yang ya lu tahu lah ya waktu itu sama kalau
1: buat
0: tiba-tiba jedak-jeduk itu gimana tuh ceritanya?
1: Awal itu sebenarnya sebelum bikin alter ego pun udah kenal sama si KJ nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
1: Udah lama kan? Yeah, iya, dari situ. Akhirnya kayak, kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu, awalnya coba, langsung hidup sih kita langsung.
0: Okay.
1: Dan itu langsung collab juga sama Zinata berdua, lagu aku. Terus ke yang kedua ini juga hidup. Mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuma kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
1: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih dengernya, apa mana coba sini gue denger gitu. Iya, lo cocoknya kemana gitu, biar emang yang
0: minta referensi ke lo berarti ya.
1: Nah, itu.
0: Ya kan, seru sih kalau gitu.
1: Kasih.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan.
1: Itu.
0: Kita lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka rilis lagu apa nih berarti judulnya?
1: Jangan Tes Aku.
0: Baby, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hidup banget sih.
1: Iya, karena
0: iya kan? Gue gak tau kenapa. Ini hidup aja, iya deh.
1: Kita dulu begini gak sih?
0: Iya, gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu tau ngobrol dulu, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lo bisa langsung bertanya aja, langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Benar-benar jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh nggak ceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini kayak.
0: Oke.
1: Okay. Ini gimana ya? Cuman karena emang dia sayang, jadi kayak jadi coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya nggak? Maksudnya anehnya lebih kayak ke banyak maunya, nggak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Makanya
1: ini cewek yang awalnya sayang masih mencoba lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh, jadi jangan deketin diri gitu, kayak jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin cobain dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri, cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita keselesaian di sini tuh belum ada. Emang muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu.
1: Iya.
0: Kan? Benar. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin akhir pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa. Bisa.
0: Benar. Kalau dari Yoka gimana, Yop? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini enggak?
2: Belum sih, Bang.
0: Belum pernah ya. Benar. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang kayak misal lu nembak gitu kan. Lu mau enggak jadi cewek gue gitu. Tapi saya bilang ya udah jalanin dulu deh gitu. Lu lihat hal itu gimana?
2: Aduh. kayak gue digantung bos.
1: Iya, digantung deh.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya.
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah.
0: Bener, maksudnya kayak iya enggak gitu loh. Jangan coba-coba gitu ya. Bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace atau gimana nih berarti?
1: Boleh lagi aja deh, enggak apa-apa. Boleh aja.
0: Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada Afko, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya kalau sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Pasti.
0: Benar. Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini, kenapa gitu?

0: Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, dia pulang tuh hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, itu rame kan, dan lewat FYP aku kayak, bro, go for the first time in my life, let's orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, nih gimana gitu. Gue kayak ngerasa, gue lebih berlian gitu. Gue safe kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Terus gue keinget kan ada si Yoka kan. Kayak gue kayak, gimana gak si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurin mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih, Yop? Pertama kali di approach gitu.
2: Awalnya bingung sih, Bang. Kayak, ini Grace gitu. Kayak bukan Grace, itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Katalin tuh.
0: Bener.
2: Kata-kata. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Bukan sama kemana tuh. Tapi, akhirnya gua coba dah. Dan akhirnya ya, jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Bener-bener. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip hop gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip hop itu kan easy listening ya. Sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hidup gitu ya.
2: Iya.
0: Benar-benar. Alright. Nah kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih total?
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya, jadi pertemuan karena online juga kan, dua atau tiga pertemuan
0: kan. Oh lumayan cepat mati ya. Benar-benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hidup ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judul yang kelihatan, oh ini hidup doang nih kayaknya nih, gitu kan? Benar kan? Ada nggak sih perbedaan yang signifikan gitu ketika menulis mungkin lagu buat hidup atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih. Dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Benar.
1: Hip hop tuh kayak lu ngomong sehari kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip hop tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi trend gitu.
0: I see.
1: Iya kan, jadi kita pengiramnya apa, kita harus ambil itu, taruh lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu tuh.
0: Benar. Tapi kan berarti di hip hop ini ada apa ya, kalau dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya.
1: Yes.
0: Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan. Gimana akhirnya buat elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hipdut ini aku nggak merasa, kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu di kedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hipdut aku merasa.
0: Benar, iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan, maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Karena kan mungkin kata-kata yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan, untuk dinyanyiin, mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan. Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya.
1: Yeah.
0: Pertama kali ini seru banget hidup tapi ada rapnya, asik. Kalau gitu buat kamu teman berdua, pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang ingin bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music, music, live chat, dan kita masih bareng sama Grace dan juga Yoga. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayak bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hidup, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu. Di lagu ini, kalau gue baca sih ini memadukan hidup sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gua baca, aku nggak tahu ya. Mungkin ini nanti ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
1: Itu oke.
0: Lu udah mati kamu ditanyain ya. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lu berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
1: Dari gue pribadi, super enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hidup itu enggak yang terlalu teknikal banget kan, dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Iya gitu, cara nyanyinya lebih kesananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Greg.
1: Iya.
0: Iya kan. Gimana nambahin centil-centilnya tuh gimana caranya tuh?
1: Kayak lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pikmil.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tau ya pikmil itu gimana ya. Itu pikmil.
1: Gue pikmil ya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
2: Oh, dari gue gak terlalu sih bang. Kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hitut lainnya gitu, mengerjain project ini.
0: Benar-benar.
2: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis itu.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan. Nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
2: Iya.
0: Benar-benar. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dan dulu yang kita tahu ya rap ya cuma ngikutin Drake, Kanye West, gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hip-hop ya kan. Benar. Lu liatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
2: Wah, seru sih bang. Iya. Apalagi kan ikutin banget kan Beef, Kendrick sama Drake itu.
0: Benar.
2: Gede. Gak seru banget sih tahun
0: yang lalu. Benar.
2: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Oh, betul. Oke, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman produ yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik, siapa dulu nih jawab?
1: Grace Kajun kan?
0: Asik. ini bingung ya, menjawab Grace Kathleen atau bukan Grace ya?
1: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
1: Emosional apa?
0: Gue
1: kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang, lagunya Diva Makmur yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya cukup nih. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
1: Parah sih.
0: Parah, walaupun dia masih tetap pakai rip and runs ya. Tapi rasanya tutup ya.
1: Best.
0: Kalau dari lu yuk.
2: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
2: Your Eyes Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
2: Karena ceritanya sendiri sih, di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak sedih sih.
0: Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lar ya. yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
1: Iya apa sih? Giliran di Grace Kylie lagunya lucu. Giliran segini galau-galau. Pokoknya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan deh. Tapi gimana so far? Maksudnya selama-selama bermusik mungkin ya, ada kejadian gak yang bikin kayaknya gue udah deh jadi musik deh gitu. Ada gak pengalaman gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
2: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus tuh. Kadang-kadang disana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Dan kita harus bikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil.
1: Sedang Gak pernah maksudnya.
0: Katanya begitu dulu Grace. Katanya begitu dulu. Nah, gimana Grace?
1: Gue mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak slow pasti kan. Karena orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Oka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih. Kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
1: Menurut gue
0: lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin rilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
2: Takut mungkin kayak kalau pertama kali itu karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu. Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu. Ya, bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin tiba-tiba dia ngeblank. Wadra, ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu lo di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
1: Iya enggak ya, karena lagi-lagi tuh nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget gue. Terus kayak, mau rilis, rilis. Yaudah, yuk ya. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
1: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
1: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
1: Iya,
0: udah. Begitu ya, berarti kayak ya udah maksudnya berkarya aja, rilis aja. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
1: Enggak sih kalau lihat pribadi, karena mungkin kalau udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya. Karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara ngatur waktunya? Workshop gak ya di lagu ini?
1: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya.
2: Iya enggak.
0: Oke, berarti ya, bagian hidupnya nyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Ajikor atau gimana? Kira Aji tadi.
1: Ngumpulin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
1: Oh iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari Sika aja emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, habis itu gue ngirimin salah satunya. Ya, salah satu CD beberapa, terus aku kirim pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambahin ada, aku kirim lagi ke dia. Dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, udah lah, dia bisa gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya dikirim sama Kak Aji ini ya?
1: Yes.
0: Dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana si Aji sih? Ngobrol dah.
1: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, bro, ini waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: BMLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo. Halo.
0: Batuk dulu. Alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
1: Sebenernya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
1: Tapi gak selalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya. Pada suka, pada enjoy sama lagu ini. Bisa didengerin terus sama teman-teman dari Soul 2. Asik.
0: Udah paham ya?
1: Udah. Masuknya di situ.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh. Mungkin... apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu asik bagian rap ya.
1: Hey.
2: mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu kayak
0: oke
2: dijogetin aja gitu kayak
0: benar jadi mau santai aja enjoy aja YOLO aja lah ya kalau kata orang
1: benar
0: bener-bener, aduh, kok bahasa gue istilah gue tua ya, YOLO gitu ya, udah lama banget.
1: Ketara banget ya.
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
1: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Right. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
1: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
1: Tergantung yang dengerin ya. Kalau
0: pada
1: dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya dengerin ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
1: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizernya sebenarnya untuk sekarang.
0: Okay.
1: Mm. Di Apple Music ada, semuanya.
0: Semua ada ya, dan tentunya bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
1: Nice,
0: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace ada yang ingin disampaikan ya ke teman Pro 2 seluruh Indonesia di malam hari ini. Silakan sih, boleh Grace dulu.
1: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya, karena aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya, bahagia terus, dan jangan lupa stay 24/7, jangan takut.
0: Ah, itu dia. Dari Yoka, sebenarnya ada yang ingin sampaikan nggak?
2: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini dan ya jaga kesehatan juga kata Grace juga.
0: Asik.
2: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan, jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
1: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya benar. Brazil. Alright. Ada tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, makanya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya di semua platform ada. Terus juga di MV-nya visualizer-nya ada ya.
1: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau
1: YouTube bukan Grace ada.
0: Oh, bukan Grace ada ya. Bisa dicek di situ dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
1: Aku ada sih di bukan Grace dan Grace apa ini. Itu yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh, berarti untuk bukan Grace ini akan ada project selanjutnya berarti?
1: Ada. Cuma belum tahu ya, collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. Secara musik berbedakah atau sama root-nya?
1: Mungkin Afro. Mungkin, gak tau ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan gak ada single-single lu next ya yang akan dirilis?
2: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
2: Lainnya sendiri sih, lainnya sendiri.
0: Lainnya masih sendiri ya, benar-benar. Akhirnya pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kathleen, ada Yoka juga. Gue juga harus promosi juga ini kan.
1: Iya.
0: Alter ego lu nih. Alright, thank you so much, Grace. Thank you so much, Yoka.
1: Thank you so much,
0: Grace. Selalu sukses selalu ya. Nanti ditunggu proyek-proyek selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
1: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia udah seseruan satu jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Edita pamit dan juga
1: bukan Grace
0: dan juga
2: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap,

terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke, apa ke, yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita.

orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: Di, kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

0: satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain.

dari Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan saat badai hidup. Berikan Tuhan kelemahan kita dan Tuhan akan memberikan kekuatannya. Khawatir meningkatkan tekanan, tetapi doa mengeluarkan kedamaian. Jika Tuhan di kepala kita, Ia menjadi pengetahuan kita. Jika Tuhan di mata kita, Ia menjadi penglihatan kita. Jika Tuhan di mulut kita, Ia menjadi ucapan kita. Jika Tuhan di hati kita, Ia menjadi pikiran kita. Jika Tuhan menjadi akhir kita, Ia menjadi tujuan hidup kita. Tidurlah dengan tenang malam ini. Tuhan lebih besar dari apa yang kita hadapi di hari esok.

Selasa 6 Oktober 2020 dari frekuensi 98.4 MHz. Dan radio selamat pagi. Selamat

Pagi, teman berdua, selamat beraktivitas dan selamat menjalani hari di hari ini ya. Aku kembali untuk membuka hari kamu di hari Selasa, tepat di tanggal 6 Oktober ya, teman berdua. Kamu yang udah pada beraktivitas di pagi hari ini, aku doakan seluruh aktivitas kamu berjalan dengan lancar. Pokoknya sehat-sehat aja terus, teman berdua ya. Karena sekarang kita gak pernah tahu ya, bencana alam itu datang kapan saja. Semua yang kita plan itu mungkin belum belum terrealisasi sepenuhnya atau sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita mau ya, teman berdua. Tapi aku ingetin aja, kalau bisa jangan lupa tetap berdoa dan mengucap syukur setiap harinya. The best aja, dan biarkanlah Tuhan semesta melakukan bagiannya. Aku akan memberikan berbagai informasi, hiburan, pastinya akan menghibur kamu di hari ini, teman. Jadi, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tim dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Bahkan korupsi itu tidak terlalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerupakan rian, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

0: Kekayaan?
1: Kekayaan sejati sebuah bangsa bukan cuma terletak pada apa yang ada dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mudanya. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti memberi ruang bagi mimpi-mimpi besar, mendukung riset anak bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta memastikan tiap generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

Pernah gak sih kamu lagi ngobrol sama teman, terus tiba-tiba dia cerita panjang banget sampai lupa waktu? Nah, bisa jadi kamu sedang melihat aksi yang disebut yapping. Yapping adalah istilah slang yang populer di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Sederhananya, yapping berarti ngomong atau cerita terlalu banyak. Ada tentang hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi jangan salah, yapping nggak selalu berarti negatif. Kadang seseorang cuma sedang antusias buat berbagi cerita, curhat, atau membahas sesuatu yang dia suka. Jadi, kalau ada teman kamu yang lagi yapping, jangan langsung disuruh diam. Bisa jadi, dia cuma butuh tempat buat didengarkan. Yang penting, tetap tahu waktu dan tempat. Kamu tim yang suka yapping, atau tim yang lebih banyak listening?

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Din, si Tausin, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Binting perkatung atau katung dasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu untuk juga semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, kata pembangsa ini, sembaka tapi jalan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vocation blues. Post-vocation blues adalah kondisi ketika seorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
3: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
2: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
3: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
2: Pantes jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: FM。
1: Teman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran.

Cuman kekayaan sejenis bangsa bukan cuma pada apa yang ada dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mereka. Era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia menjadi sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti peluang bagi desa mendukung rencana bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta meningkatkan generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

82, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terlalu utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus pengamat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi riset fisik-fisik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi orang introvert, kesendirian adalah kemampuan dengan kemampuan sendiri. Cinta dengan melewati kehidupan dengan kemampuan. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pak katung tahu katung dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katanya bangsa ini sembakal tapijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan.

Wartawan Pro 2 pernah dengar istilah manifesting? Bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi, tapi tentang bagaimana kita menata pikiran, sikap, dan tindakan agar sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, saat seseorang melakukan manifesting, ia mulai dengan keyakinan. Keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Lalu, diikuti dengan usaha nyata supaya tidak hanya berharap tanpa bergerak. Karena pada akhirnya, pikiran positif memang penting. Tapi tidak cukup tanpa langkah nyata. Menulis tujuan, membangun kebiasaan baik, belajar dari kegagalan, dan tetap konsisten, itulah bagian dari proses manifesting yang sebenarnya. Jadi, jangan hanya memvisualisasikan masa depan yang kamu inginkan. Mulailah bergerak ke arahnya sedikit demi sedikit setiap hari. Manifesting bukan sihir, tapi arah yang dibangun dengan tindakan.

Teman Berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

Papa sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Kadang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Mansiang mengiris hangat nan menyayap, kutelan bersama bimbang selepas kau buang. Keiris nadi yang

Kini hidupku serahkan pada Sang Maha Menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

semakin asing? Sudikah berbalik dikala kita pernah seiring? Telah kusiapkan perjamuan paling pantas untuk hati kita mendentingkan gelas, merayakan kisah yang berakhir kandas. Mendekatlah sebagai kembang yang menebarkan wangi, laksana kenang yang tak

0: 102 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu. 102 FM.
1: Teman, pasti kamu pernah menemukan kawan atau rekan kerjamu yang selalu curhat berlebihan di story sosial media. Atau jangan-jangan, justru kita sendiri yang sering melakukan itu. Mulai dari lokasi rumah, keluhan pekerjaan, sampai konflik pribadi, semua mendadak diunggah tanpa disaring. Itulah yang dinamakan oversharing. Keinginan untuk merasa didengar dan diakui kadang bikin kita lupa batas privasi. Padahal, sekali informasi masuk ke dunia digital, jejaknya susah sekali dihapus. Ingat, tidak semua hal butuh panggung, dan tidak semua momen harus jadi konsumsi publik. Menjaga privasi bukan berarti menutup diri, tapi cara cerdas melindungi diri dan orang-orang tersayang dari risiko cybercrime. Jadi sebelum jempol menekan tombol pos, yuk jeda sebentar dan pikirkan apakah ini benar-benar perlu di-share atau cukup disimpan sendiri. Pikirkan dulu sebelum berbagi.

dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman, barangkali kamu adalah satu dari sekian banyak remaja yang selalu menunggu drama Korea terbaru setiap bulannya. Tapi tahukah kamu sejak kapan demam drakor melanda Indonesia? Kita mundur sedikit ke tahun 2002. Virus romantis ini pertama kali mewabah di Indonesia lewat serial Mother's Day dan Anthem in My Heart atau yang akrab kita kenal dengan Endless Love. Waktu itu stasiun TV nekat menayangkan drama ini di jam-jam santai. Hasilnya di luar dugaan. Kisah cinta tragis berselimut air mata itu langsung bikin ibu-ibu sampai anak sekolahan rela manteng layar kaca sambil pegang tisu. Disinilah gerbang Korean Wave resmi jebol di tanah air mengubah cara kita menikmati drama televisi.

Puncaknya terjadi di tahun 2004 saat serial Full House tayang. Siapa yang dulu kamarnya penuh dengan poster Song Hye Kyo dan Rain, atau yang gaya rambutnya mendadak dipotong ala Han Ji Eun? Nyatanya, drama Korea romantis ini sukses bikin demand drakor makin histeris sampai melahirkan tren gaya busana baru di kalangan remaja lokal saat itu. Dari yang awalnya cuma tontonan alternatif pengisi waktu luang, drakor bertransformasi jadi candu visual yang tidak ada obatnya sampai hari ini. Jadi buat kamu yang hari ini berencana nonton maraton sampai subuh, tenang, kamu tidak sendirian, karena sejarah ini sudah dimulai sejak 2 dekade lalu.

Dan kekayaan sejati sebuah bangsa bukan cuma terletak pada apa yang ada dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mudanya. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti memberi ruang bagi mimpi-mimpi besar, mendukung riset anak bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta memastikan tiap generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

Pernah gak sih kamu lagi ngobrol sama temen, terus tiba-tiba dia cerita panjang banget sampai lupa waktu? Nah, bisa jadi kamu sedang melihat aksi yang disebut yapping. Yapping adalah istilah slang yang populer di media sosial, terutama di kalangan anak muda. Sederhananya, yapping berarti ngomong atau cerita terlalu banyak. Padahal tentang hal yang sebenarnya nggak terlalu penting. Tapi jangan salah, yapping nggak selalu berarti negatif. Kadang seseorang cuma sedang antusias buat berbagi cerita, curhat, atau membahas sesuatu yang dia suka. Jadi, kalau ada teman kamu yang lagi yapping, jangan langsung disuruh diam. Bisa jadi, dia cuma butuh tempat buat didengarkan. Yang penting, tetap tahu waktu dan tempat. Kamu tim yang suka yapping, atau tim yang lebih banyak listening?

dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana serangan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menempatkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpecah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya pinting perkatung itu katung pendasar negara. Pancasila, itu bukan cuma katung hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai kekeadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, ataupun bangsa ini, sih bakal tak pijal.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Teman, jika kamu merasa malas, sulit fokus, atau kehilangan semangat setelah kembali bekerja, bisa jadi kamu sedang mengalami post-vacation blues. Post-vacation blues adalah kondisi ketika seseorang merasa sedih, jenuh, atau kurang termotivasi setelah masa liburan berakhir dan kembali ke rutinitas. Kondisi ini sebenarnya cukup umum terjadi, terutama setelah libur panjang atau momen spesial bersama keluarga dan juga teman. Meski bukan termasuk penyakit, perasaan ini dapat mempengaruhi produktivitas dan suasana hati. Untuk mengatasinya, cobalah kembali ke rutinitas secara bertahap, atau pola tidur yang harus diatur, serta buat target-target kecil yang dapat dicapai setiap hari. Jangan lupa, kenangan indah saat liburan bisa menjadi energi positif untuk menjalani aktivitas ke depan. Jadi daripada terus merindukan liburan yang telah berlalu, mari fokus menciptakan momen-momen menyenangkan berikutnya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di kursi ini kelihatan kokoh banget ya.
3: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
2: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
3: Betul Dewi, furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
2: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

0: Produk FM. Teman terbaik kamu. Produk FM.
1: Teman Produa, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita biasa. Mungkin absen, menyerbut antrean, atau pura-pura lupa kembalian, tanpa sadar dari tempat yang cukup. Mencegah korupsi tidak perlu lebih cepat, cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lebih dari jujur. Mari berani jujur jika korupsi dari diri sendiri.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.